Shikashikan zama sanatan Kano ta tsakiyar Tuni sun gama bayyana ga aljanna mai masoya da yawa. Jirgin fitan cetan talakawa Sardauna Malam Ibrahim shekarau dan takarar jam'iyyar APC a zaben nan mai zuwa ya sha bamban da wagairuhun garaugarar ragowar yan takara domin kowa sheda ne ta aikace-aikacen raya kasa. More rayuwa da na gina dan adam da ya shimfiɗa zamanin yana matsayin gwamnan jihar Kano ya sakarwa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye samar da katafariyar kasuwar waya ta Farm Center da a yau ta bawa dubun dubatar matasa ayyukan yi, kawo baburan a daidaita sahu, gina hamshakin gidan ruwa a garin Tambarawa mai kimanin lita miliyan 150, ga kuma asasa sunnar biyan ma'aikatan da suka yi ritaya kudaden garatuti da na fansho akan kari. Togaciya da waɗannan aikace-aikacen alkhairi da wasu su da yayi lokacin yana gwamna, ɗan Kano ta tsakiya ke cewa sanatansa a wannan karo ma dai. Sai Dr. Malam Ibrahim shekarau Sardauna, wannan sako ne daga gamayyar kungiyoyin ƴan adaidaita sahu masoya Malam Ibrahim shekarau da ke fatan ganin karo ta tsakiya ta samu wakilcin ƙwarai a zauren majalisar dattawan Najeriya.

Mama Pima's Laundry a unguwar gandun albasa kan titin dan kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 5 9.

Hukumar FCC na shirin fara bincikar kananan hukumomi kan kudaden da ake tura musu. Tsohon ministan shari'a Najeriya ya musanta zargin almundahanar da ake masa. A karan farko cikin shekaru an sake samun bullar polio a jihar Kano. Daga kasashen ketare tsohon kaftin na Super Eagles ya musulunta.

Nita ta sai inda baka yi da dugo uku akan zangon FM Rahma Radio ka saurari tafsirin Dr. Nasir Kankarofi. Agogon ɗakin yaɗa shirye-shirye na mu yana cewa karfe 3:58 da misalin karfe 4 daidai za ku ji mu dauke da labaran duniya cikin harshen Turanci.

kai eh da ke yake ne sauraro na yanzu ki sauke hasaya idan ka taba barin abu a kan don sayayya kana jira farashi sauka ki sake sauke hasaya idan ka taba barin shago kai nisa domin sa

0: identity. Ni ce ta sai inda bakwai da dubu uku akan zangon FM Rahma Radio ke sauraron shirin mashakata.
1: Ta daure kuke da
0: cikakkar ubar gida kenan daga Aliji ta sadaukarwa daga dukkan wata ubar gida da kike tare da mu a daidai wannan lokaci.
1: Kici

Malaman PMAS Laundry a unguwar gandun albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0806567 5 9.

0: of the shiga zabe babban aikin al'umma shine ayi duba na tsanaki inda kulliya ta biya kudin sabulu a kara damka amana
1: ai kun dai haka ne a jahar Kano mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya zama zakaran gwajin dafi wajen cika alƙawuran da ya dauka na inganta aikin gwamnati biyan gratuity inganta harkokin ilimi lafiya da noma ginin tituna ga kuma gadojin zamani
0: a nasarawa ma haka abun yake domin honorable Hassan Shehu Hussein wakilin sa a majalisar wakilai ta tarayya ya cika alƙawura ya shiga sahun gaba wajen kai nagartattun kudurorin ci gaban al'ummar sa a fannin inganta lafiya ilimi ginin tituna da kuma ba da tallafi ga matasa domin dogaro da kai
1: ga kuma honorable MD Hassan mai neman majalisar dokokin jaha dan wakiltar nasarawa wanda yake da cikakken tarihin shiga sha'anin al'umma da kuma tallafawa ci gaban al'ummar sa a kowane fanni
0: dan haka zaben 2027 mai zuwa a fito rankata kaf
1: a zaben su
0: dukkan su a tutar jam'iyyar APC
1: wannan sako ne daga mataimakin shugaban karamar hukumar nasarawa ambassador Tahira